dam bang ingur leleng lang te sim marun jang mu mang bang letang sim marun jang bang me a hong su jan la pang era cheng sang ta rim sa ji ri pang yang

0: ini pai pai ceklo ni fain ko ra ner ke bhom ta ni suri ni rain ko ra phoning kan kar bia jai meg na kar juna tu mafan studio long penili eron rong pi kardom pa jir si akashwani guwahati mahabahu ang ding pen kar bia jai meg dang pon tulo jai meg ke wang la ke medium wave pen mitra pharup tira kre sira tok bor pho kilohertz pen pharu tok sira in ko ra sir ke pla pen ke megahertz pen ale Paru isira tok botro. Kar biajai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam te arjusena. Pinia sarlam te ke rangkamar ahemahan ke chunu ephon dopi lam te kima. Hako ho drangkamar puinu amunit ahem cholong junlong atheke plang osipu. Seta angthin langnu pikputa chethan hor. Amethangra kichu kijun amo haide chepadure pik. Ebo inudamunir rangkamara hem alohi mandamlo. Alohiya banke ke planga hemapot han ansitame chumi ojipusi aningar loke mathalo. Lapen aningarong joy joy lo. Bonta kichu ahura banke Lasom ahan ke chunu ke akai sistame chulong le pin lang sipu. Bang solam kaprekat mapan chethan bomamat apia bangke chethan plup lapenke sarlam tita manderlo. Jat asaita aprang ason le jibon pu kipu idam alam te. Lasik sarlam te pulo rangkamara hem ahan ke chunu Epon dopi, matang te. Aprang ason ni jibon pura ningkibi pu kipu idam alam te. Pinya sarlam te ke lapuan cholo.
1: Nampi namdur thengpi thengprang raikom nangji lapen pangchu nangji athema. Nampi namdur lapen thengpi thengprang helu tomon ki me kiwanaba thengpi thengprang helu theng me lang kiwanaba nampi namdur lapen thengpi thengprang duttik ansi monit lapen kireng et api do unchotji lahenlo erong athengpi chorluti rongkep athengpi rong e thunangji pini nangli thengpi thengprang raikomluti penapki thengpi thengprang si Nang pan, nang rai komit po.

Nah, letem kar jilong bom lake. Asamis la majan kali alun angdeng. Labang song deng longke jo sialun arjekta. Jo bin kar kilun labang solun. Alun alam te dure dure. Totang te arjesinang labang so alun.

0: kereng apora hut le reng tika kolo kereng tika hut
1: achi thedo tika hut
0: hatak dam si isi I donation pledge form podo matela isi kachicha ba ininga hang mane
1: lamdon
0: pu binong takali muthi isi hala dak ning hang kichi pachini dam po hisab ason lo he hala dak isi a form dolo hala so form along amit hang amen arta arong amen konama kidu lahai chitok etpen banghini hakhi ma witness latuma thengno alang mane suhi chipi podak signature chipi tekang po la soa teng si hala dak I donation center hala dak pen alang li phanta isi donor akad je alang li je monon phi alang li choboi lo polote jo amek dan ge chipi an nge hang pula son donor akad isi nang lu dunik po pen alang li bang mo hemi siang bong ko pene ka chini ne ko pene ka chihuri sai dokok na pula so la so ke pa we der je pa hem isi a phanta ba hem a sotom phanta
1: apramen
0: pachini mek nei ge ni ning hang ne mek dan ge chi pin ning hang pu heti hem a sotom man pachini nei lan wel court pen pen ni tang ho pu lo legal agreement lam don pen ni ka chi tok pen ni pu la son ge thang ala ma bi
1: ante son lam ke nang sotom bang la pu son han lo bisara lam e usu abang si amek ke nang ji sta me hala amek kabirti tang ke do bang ke ake them muni ramek ola puson pene ake bipen ake thepen ake biapan ola puson artalam do mamek dan ga chipi alam along
0: la dak mane artalam ke thang ta be non puparalam mahang them thekmira newborn bole mahang thekmira lo mahang thekpen mane ausu bang chu boi juilo la son atum penta amek enmi dan enmi ako sarhu sarhang o ningkan pharu killi ta tu hala tum penta enmi arta puge thangalam be
1: ante hala mek envegia banke akethe amek ta enme ma matante asu munit hala ke the munit enme mala bang solam
0: artar artar la me thang da belo akethe tum ta usum ala usumar mek ta enme lo usumar tum da lengi the mek ta enme lo ladak arta chingbar chit pensi enne kula to la son thang lam
1: non son lam bang ante ante la bang so pirthi long ke pinsu arlo pu munit a phai do koko posi hala arlo so ab tum jong si mek kenang ji pulutang te hala pinso mek thon me ma matang te pinso tum jong si kenang ji dipon te arlo so mek ta thon me ma
0: la dak mane gender pulo he arlo so pinso ba female male la son thang lam we lage mek ante mek lo lage arlo so mek por arlo so phan si thon nang po pinso mek por pinso phan si
1: hala dak thang da kirla le de ji
0: la dak thang da be la dak pen mane arta la pen gender pole halo su pinsu la I donation along ba amek dan ga chipi amek ke and dak thang ga chira ba bi
1: ante inut kiso da ta bang phu aprang pen mek chipi ji pulo chita me ha ki chipi alang li ka chebo ho da bang ki kiso dat men si alang li e chebo nang julo tang te la bang so munit hala bang so munit so da da posi hala bang so amek en me ma eno mal bang so la
0: kumat mat pen si amek en me kumamat si amek dan chipi me la bang la so lam bang bo la bangke non kumane apok kesu tang ho malaria pensi kachewoi tang ho typhoid tang ho stroke diabetes high pressure tang ho pula sonatum pen bangke amek en mi sita ajhak ake hisu do kachi una kesu kachi una kesu la puson lo HIV positive AIDS tetanus septicemia viral disease tang ho jaundice kelong hepatitis kelong syphilis ko mane blood cancer tang ho rabies tang ho ampenakola hala ka chewoi hut a mek kisu a mek te ber su player son he a mek kisu ba akson ka prek a mek a bemar ke do ampenako isi bangge la kisu ke pangji ko mane ekdom chiklo jom thom pli thurun epin a mek char che pin tang ho la son tum pen na bangge en e jong si manile dan aprang ben dan chi pigi pu alu che tok koi pu sita la sona tum pen en lu polote ko ma phan mahala me ke thon thu hala bang si la haya ki su long thu lok ta the la si la tum pen na bang ke en e en e de si ge me kali
1: en
0: ma si en e aku anu ka phlek phan pi ma si pi pi
1: tang te isona lam bang ni nar julang ko pene ke pena pen accident a hut pene motor ka singkoi hota ho pene train ka singkoi hota ho puke suri suri muluk tum si e phang bas apran ke dam la pusona do do diti hala bang so aporo hut ke ake onga muni tum bang ke apran nam jo la pot hala bang so amek ta ili tum enun unji ma
0: en un ke lang nang ji bang ke la an chor lo je